0: Wajadi
1: Ena seka oba ama Wajadi Ena Ento toka oba ama Wajadi Zayati Tandimo.